baru ba awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Ya, tadi lagu Kedibai Hashim Ramli, Tiga Kali Tua Bertemu Dalam Mimpi, lagu dikenal ke tengah pun ke awak pengerak pagi kita pagi tu peninggal ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi serta selamat pagi hari lima ngagai semua peninggal YFM ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba awak pengerak pagi pagi hari lima sehari tu 8 hari bulan 5 2026 ya. Ngarap ke bak pagi hari lima tu semua kita bela gerai magang deh lantang serta penuh ngau berkat peninga ya. Jadi ngagai kita nyangkanya benua bak rantau jalai jam ke dia tu nyangkanya benuang nurun kerja kini tau ke kita ya ke beranjuang ke nembiak sekolah kini jam ke dia tu ngarak ke sama belak nyaga pengelikun dirimpu ngamaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalai alun ya. Pemaga mari selamat pagi ngagai kita ya ke benuang giro pagi jam ke dia tu peninga sambil mendiang ke YFM. Terima kasih laba milih YFM baka ke pagi tu nak ngira dini alain do kita mendiang ke kami ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita ngena frekuensi ya ke semak do kita diau ya. Pemegang ngagi kita ya ke diau di luar menua Sarawak ku ngarap ke program kami terang di pendiang ke kita ngena radio online ngau mega RTM klik ke pagi tu peninga ya. Jadi seluruhan bersampi ngarap ke kita semua sama bela likun ya nak ngira dini alain dua kita jam ke dia tu peninga sekali ke kita bak rantau jalai benung kerja pengawak bak luar rumah kini nyangkanya udah berengkah gawak biar megang lagi kita nyangkanya benung berjalai ke pengawak shift kini jam ke dia tu ngarap ke terus ransing hati berjalai ke pengawak kita peninga ya. Jadi terus program kita ungkup ya pagi tu peninga pukul 7 pagi tu lagi dia ndo kami maca pesan berat ngagi kita kedekat nganjung pesan berat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com biar maga oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 7.30 pagi dia ndo kami nabur ke berita pagi hari konti yfmiban di Kuching nangkan ke berita pukul 8 pagi dia kita BC 2 pagi wai peninga ya. Makanya mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ba awak pengerak pagi ya tok lagu Kedibai Tanah Beranyang berpadu nyawa ngau Chris Hosana belawak YFM pengerak pagi.

0: Siti hari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang. Nya terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya de.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang. Lalu bekenya ke kita ikat nitih ke orang ya. Bakal pasang surut utai nya tadi. Ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
6: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
7: YFM, Segulai Sejalai.

Pelandai Hujan Nerusan, lagu berpadu nyawa ke di baik Florence Law ngau Dara Helena. Peningai ya, merenang kita semua bak awak pengerak pagi. Okey, itu berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisik dibaca aku untuk peningai, lalu berita ke terubah tu. Siku nembiak lelaki pun 4 diriput ke berbadi nyawa pengudah ia ke di pelabak ke kena tangkap karan bak sekolah secondary di Daro ya. Jadi kepala polis pelidih Manua Matu DSP Rahim Mihos madah ke penusahnya nyadi urungnya pukul 8 malam ya. Lebuah tiga ikut nembiak lelaki dekat ngambil air semayang tau ke air uduk tu tadi ne. Jadi nembiaknya ditetap ke berbadi nyawa bak endur penusah tu ke nyadi ya. Jadi sikun nembiak ke berumur 15 tahun lalu ditaban ke ngagai Spital Daro sepedau ke dibaik ngagai Spital Sibu ngambil ke diperubat ke ngau silik agi ya. Jadi sikun agi nembiak ya ke sama belak berumur 15 tahun maga diriput ke ndak bak kau ya. Jadi upis Sesko mega udah dipadah ke pasal perkara tu ngambil ke mutus ke dulu kuasa karan serta nentu ke enduanya udah likun. Jadi bangkai nembiaknya mega udah dibaik ngagai Spital Daro ngambil ke utai ti patut ulih di pejalai ke lalu kes tu mega agi dipansiak polis peninga ya. Yang tadi berita ke terubah, berita ti nangkan ke tok peninga. Sapit Menteri Communication Tony Ching madah ke 464 penerang pelesu berkawal ngau krisis bekal global dituku ke antara 29 hari bulan 3 ngau 30 hari bulan 4 to tadi ya. Jadi 312 hari penyampau penerang pelesunya udah mujur disekat ya. Jadi 65 itik kertas pansik maga udah dibuka ngau 15 kes dianjung ngagai upis hakim negara lalu kebukainya maga agi benung di pansik ya. Jadi kesnya dong penerang pelesunya yang kaum akaun pelesu ngau nyaruk diri jadi orang dipebasa ke udah ngelui 98,503 kes tahun sitik tu kemari nanti dibanding kenggau 63,652 kes bak tahun 2024 ya. Jadi nakak 30,004 tu tadi peningat bisik 60,829 penerang pelesu udah disekat hari platform media ramai ya. Yang tadi berita berkawa ngau penerang pelesu peninga ya. Okey, lalu berita kita di nangkan ke tok peninga ya. Berita ketiga, kebisinya di Miri, siko orang dagang udah rugi RM281,700 pengudah ya tu tadi kena tipu ba pengawak meranak ke pokok ke bulak ya. Jadi induk rakyat Menua Tumpu ke berumur 40 tahun ngagak report polis berkawal ngau kesnya kena ke sana ya. Jadi kepala polis pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke induk tu tadi diberi penerang pasal pengawak meranak ke pukul risiko orang ke baru di Kelalaya ngena WhatsApp tu tadi peninga ya. Jadi induk tu mega tertarik hati ngau penguntung ti besai dalam tempoh pandak lalu diasuh mindah ke duit 8 kali ngagai 6 itik akaun bank ke berbeda ya. Jadi udahnya dia induk tu tadi nemu diri kena tipu sepengudah suspek merik mayuh macam kenalih lebuh induk tu ke dekat ngambil untung hari pukul ke udah diperanak kia tu tadi ne. Jadi kes tu peninga dipansiak ngena section 420 kanun keseksaan. Okeynya tadi peninga sekedar berita ke dikunci kakungau kita ba awak pengerak pagi ba jam kita ke terubah tu peninga ya. Okay, terus merenang kita ngau lagu berpadu nyawa ke dibai Peter ngau Sijah lengkap cerita lama YFM 101.3 FM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lauk, jang, umang, simpan mengau badas, gelemak batinuan, ari kemertas. Kaban tit disadang ngon mentas, kadang nyak mereka membuat arti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
4: Ari rekrisen ngau bulan sebit merah serta dunia diklai 8 Mei nintian tahun. Ketahun tu ramai jaku dikenal ianya Keeping Humanity Alive menetap ke pengasih hati meruan dalam penghidup. 8 Mei mega dikenal ngelai hari pengada penengkebang gerumpung tu ianya Henry Dunan di Malaysia Malaysian Red Crescent Society Seluruh Cakah merujak penguat pengasih berpengusaha ngenyit pengawak pengasih tiba pelasar ke penemu penginu penyayang serta nak mira pampas lebuah merujak pengawak. Arameh belan nyukung pengawak gerumpung pengasih dimemberan ke pengelantang semua orang. 8 Mei, hari Red Crescent, ngobolan sabit merah, serata dunia.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jadi jam kita dia tu pukul 7 pagi peninga. Mari selamat pagi sekali lagi dengan semua peninga YFM. Jadi dia tu aku dekat maca pesan barat atau ke pesan berbatang. Kita ke dekat nganjung pesan barat. Ulih terus email ngagai yfmiban@gmail.com. Pemegah ulih terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya. Lalu pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Pauline Maureen anak Thomas tau ke Inai Siti madah ke anak ya Felicity Fernandez anak Cundi, Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti, tau ke Siti udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi yang tu dekat di intu berbala mayuh kena malam hari 5 8 hari bulan 5 2026, bak rumah taman Yan Min nombor 72 Bintulu, lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026, bak pendam BDA Bintulu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan ya ke Ngelala ke dia ba rumah Balis Nanga Jenga, rumah Minda Sungai Keranji, Ulu Anap, Ili Anap, Bintulu Tatau, Sibu Tatau, Sangan, Muput Kiba, Muput Kanan, rumah Dali Pasir Nangka Baru, Seratua Ruban, Jalai Tatau Sangan, terumah Ramba Jematan Arif, Kenawit Pui Kenawit, Nanga Lasa, rumah Daniel Nanga Peranan Pui Kenawit, Sibu Bintulu, serta semua kepemelayannya kebukai kanalah dirintai ke Dito yak ngelala Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti ya, kengelala Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti. Penarang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Indai Yempu ianya Pauline Maureen anak Thomas bernama 013-829-9438 tahu ke menyadi niang tumpu Jefferson Elvis anak Cundi 010-888-2347 ya. Aku nandu isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Pauline Maureen anak Thomas Wen tau ke Inai Siti madah ke anak ya Felicity Fernandez anak Cundi, Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti, tau ke Siti udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi yang tu dekat di intu berbala mayuh kena malam hari 5 8 hari bulan 5 2026, baru rumah taman Yan Min nombor 72 Bintulu, lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026, bak pendam BDA Bintulu ya. Penarang kesiliat kita tahu bertanya ngagai Pauline Maureen anak Thomas bak nombor 013-829-9438 tau ke Jefferson Elvis anak Cundi 010-888-2347 ya. Lalu pesan kedua untuk peninga, pesan pemati untuk datai Ari Usin tau ke Nyelang madah ke pemati Inaya banun anak Sempurai, banun anak Sempurai tau ke bini niang ex terumah kunci anak Aying udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai berbala mayuh kena hari 5 ngau hari 6, lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 2026. Jadi peningan niang tu dekat di intu bar nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur Sibu ya. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai pembelayan di kedai Barasau Batang Igan, Tutus Sebedil Engkalat Awup Penasuk Sungai Pinang Rantau Panjai Sungai Arif Pasai, Siung, Batu Burak, ngau semua kepemelayan ia kenglala. Jadi nanti kita akan nemu ngasih lagi, kita tahu bertanya ngagai Usin tahu ke Nyelang bernomor telefon 011-711-42606 tahu ke Miluh 019-887-7516 ya. Nanu isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati itu datai Ari Usin tau ke Nyelang madah ke pemati Inaya banun anak sempurai, banun anak sempurai tau ke bini niang ex tuan rumah kunci anak ayang udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026, niang tu dekat disengai berbala mayuh kena hari 5 ngau hari 6 ba nomor 8F lorong Bonggan Villa 2F Timur Sibu ya, lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Usin tahu ke Nyelang bernomor telefon 017-114-2606 tau ke Miluh 019-887-7516 ya. Lalu pesan ketiga tu peninggal. Pesan pemati tuk datai Ari Akeng anak Musa madah ke pemati Apaya, Musa anak Uban, Musa anak Uban tau ke Apai Akeng tau ke Apai Peter udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026, yang tu dekat disenggai berumah terumah Gindan gudang atas sebutik berkenu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala Musa anak Uban, semua kita dipinta datai magang kelebih lagi bala ba kapit Sibu Bintulu Miri serta maga kepembelayan ia kebuka ya. Yang tu dekat di Anjung Kependam kena 9 hari bulan 5 2026 ya. Aku nanu isi pesan tu peninga. Pesan pemati tu datai Ari Akang anak Musa madah ke pemati apa ya, Musa anak Uban, Musa anak Uban tau ke apa Akang tau ke apa Peter udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026, yang tu dekat disengai berbala mayuah kena 8 hari bulan 5 2026, bak rumah terumah Gindan gudang atas sibutik berkenu, lalu dekat dikubur kena 9 hari bulan 5 2026 ya. Pesan pemati tiga empat tu peningah. Pesan pemati tu datai Ari Sintia anak Gerima ngari ke sedar sebilik madah ke pemati apa ya, Alexander Gerima anak Bareng, Alexander Gerima anak Bareng yang tu dekat disengai berbala mayuah kena lemai tu 8 hari bulan 5 2026, bak rumah Sidak Yempu ianya ditekuk lot 714 Kampung Bahagia Jaya Bahagia 7. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala Alexander Gerima anak Bareng ya. Jadi niang tu dekat dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026, bak Grateful Memorial Park Bukit Awup ya. Kini kunando pesan tu baru. Jadi pesan pemati tu datang Ari Sintiana Gerima ngari ke sedar sebilik madah ke pemati apa ya, Alexander Gerima anak Bareng, Alexander Gerima anak Bareng udah nadai lalu dekat disengai berbala mayuah kena lemai tu 8 hari bulan 5 2026, berumah Sida Yempu ditekuk lot 714 Kampung Bahagia Jaya Bahagia 7 ya. Jadi niang tu dekat di Anjung Kependam kena pagi hari 6 bak Grateful Memorial Park Bukit Awup ya. Tadi peningah pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu. Kita menggal pesan kita itu dulu peningah ngau lagu ke dibai Alex Ayung Bulak ke Semaya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampung pesan berat kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu, pesan ngetas uliat itu datai Ari Patrick, tau ke Anong Anak Magau, tau ke Apai Dum, tau ke apa niang tumpu ya. Jadi pengawak ngetas ulit niang Ilika Intung Anak Anong, tau ke dikangau kurang ngau Umang, tau ke Inai Nil. Okay, jadi ngetas ulit niang Ilika Intung Anak Anong, tau ke Umang, tau ke Inai Nil. Dekat diatur kena 9 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 pukul 8 pagi, bar nombor 45, lorong 1C2, Taman Kampus X, Kota Samarahan ya. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kepembelian kedia belaki draw ulu seratua Piamaga Praja Seratua Kawang Ulu Lubuk Antu Sebangki Panjai Sebangki Pandai Bara Batang Rimbas Debek Sampun Baru Batu Bebini Jelukung Suah Ngkelili Buah Ngkelili Kampung Sungai Ngkabang Serian Piamaga Bala Ba Pelasal serta kepembelian yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk ia kenglala niang Ilika Intung Anak Anong ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai istrin Nyayum ianya lakin yang tumpu bernomor telefon 019-889-8501 ya. Aku nak isi pesan pesan ngetas ulit tu datai Ari Patrick tau ke Anong Anak Magau tau ke Apai Dum madah ke pengawak ngetas ulit niang Ilika Intung Anak Anong tau ke Kumang tau ke Inai Nil ya. Jadi pengawak ngetas ulit niang Ilika Intung Anak Anong tu dekat diatur kena 9 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 jam 8 pagi bernumo 45 lorong 1C2 Taman Kampus X Kota Samarahan. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Estrin Nyayum ianya lakin yang tumpu bernumor 019-889-8501.

Siung kanan, siung kibok, siung tengah, pasai besai, pasai bun, skim skuau, batang oyak, tebalung batang oyak, batang tamin, batang jelai, bintulu, miri Brunei, kampung sepudu, ngau mega kapal melayan ya ke Bukai, ya ke nalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya gege Seliman Ane Barasap banumo kusung 111 473 6962 tau ke Geringan Ane Barasap kusung 17 805 7783 tau ke Daud Ane Barasap kusung 19 866 4929. Aku nandu isi pesan untuk peninggal. Pesan ngetas ulit ni yang seripah anda nyandeng. Jadi pesan tu datai Ari Daud anda Barasap. Ngari ke sidai sebilik madah ke ngetas ulit ni yang indai sidaya. Ianya ni yang seripah anda nyandeng. Ni yang seripah anda nyandeng kena 9 hari bulan 5 2026 jam 6 nyentuh ke 7 pagi haba 7 A Lorong Permai Jaya 9D2 Sibu. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Seliman Ane Barasap banumo kusung 111 473 6962 tau ke Geringan Ane Barasap kusung 17 805 7783 tau ke Daud Ane Barasap kusung 19 866 4929. Okey, lalu pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Ari Unting Ane Muli tau ke Apai Jayu wak madah ke ngetas ulit ni yang Umbun Ane Ngabung ngetas ulit ni yang Umbun Ane Ngabung tau ke Indai Jayu tau ke Indai Jayu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua ke pembelayan baik ke Nyajawah tau ke Semak. Semua kita dipinta datai kena 8 hari bulan 5 2026 lemai hari 5 ianya lemai tu laban dekat Berserara Bungai. Lalu 9 hari bulan 5 2026 pagi hari 6 dekat Ketas Ulir serta nyuak ke Entebalu. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Gering Sungai Pasir Ulu Pakan ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Unting Anak Muli banumo 019 813 1285 tau ke Jaya tau ke Jayu Ane Unting banumo 012 768 2357 ya. Aku nanduk baru pesan tu pesan ngetas ulit tu datai Ari Unting Ane Muli tau ke Apai Jayu madah ke ngetas ulit Umbun Ane Ngabung ngetas ulit ni yang Umbun Ane Ngabung tau ke Indai Jayu tau ke Indai Jayu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 8 hari bulan 5 2026 lemai hari 5 Berserara Bungai. Lalu 9 hari bulan 5 2026 pagi hari 6 dekat ngetas ulit lalu nyuak ke Entebalu. Jadi minta semua kepembelayan datai ngagai rumah Gering Sungai Pasir Ulu Pakan ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Unting Anak Muli bernomor telefon 019 813 1285 tau ke Jaya tau ke Jayu Anak Unting bernumor 012 768 2357 ya. Lalu pesan kita tinangkan ketua peninga pesan pemati. Pesan pemati itu madah ke Musa Ane Umban. Musa Ane Umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat disenggai Bebala Mayuh Barumeh Ngidang Gudang Atas Sibutik lalu dekat dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026 ya. Jadi pesan tu peninggal
dituju ke ngagai kapal belayan ia kediau di Kapit, Sibu, Miri, Ngamaga di Bintulu ya. Semua kita dipinta sampau datai ngau ngesah penusah Rabatu ya. Kunanduk pesan tu baru pesan tu datai ari pesan tu madah ke Musa anak Umban, pesan pemati tu madah ke Musa anak Umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 2000.

0: 2026. Jadi niang Musa nak umban tu deka di Sengai Bebala Mayu baru meh ngidang gudang atas si butik lalu deka dikubur kena pagi hari 6/9/2026 ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kapal belayar ke dia di Kapit Sibu Miri ngamaga Bintulu serta kapal belayar dia ke Bukai ia kenalah dirintai ke Dito ia ke ngelala Musa Ane Umban tu peninga ya. Iki lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan ngetas ulit datai ari buat Ane Radin tau ke apai sena nguan ulit kena 9/5/2026 malam hari 6 lalu pagi hari Minggu 10/5/2026 dekat ngetas ulit niang ucuk ya yanya niang Adrela Abby Ane Jackson tau ke Sinta ya niang Adrela Abby Ane Jackson tau ke Sinta. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan baik kena jauh tau ke Semak ya ke dia baru meh Sulang, rumah Das Kelawit, kapal belayan baru meh Jenga, rumah Malis, sepemanjai Jalai Tatau Kelawit, Jalai Sibu, kapal belayan haba Batu Lima, sepemanjai KJD, Jalai Julau, Naba Nunggang, Tubai Bueh, Dandi Pakan, Telawan Balih Kapit, Sibu Jaya, PDK Julau, serta rumah Panjai Kesemakai, Parumah Michael Marau, rumah Vincent, rumah Liam, rumah Medan, rumah Jeng, Ulu Sejugam, rumah Lidum Seluai, rumah Mambang Linggah, rumah Ancum Selatek, rumah Aci Biladian, rumah Ugap, Nangas Serau, rumah Muling, rumah Muris Sucung, rumah Asun, rumah Francis Balut, rumah Langi, Pemaga, rumah Inting, Lasik Besai, rumah Jamit, rumah Louis, Lasik Mit, rumah James, rumah Dina, rumah Seman Ulu Lasik, serta kapal belayarnya ke Bukai, ia kengelala niang Adrela Abby, tau ke Ucuk buat anak Radin, tau ke apai sena ya, semua kita dipinta datai magang agar rumah timba nanga sejugam julau. Penerang kesiliat kita tahu bertanya ngagai inai yang AB tumpu bernumor telefon 016-835-3026. Jadi pukul 7:30 terlagi peningat mai kita mendiang ke berita pagi ia ke ditabur terus dari konti YFMI Bandi Kuching.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Selamat pagi peningat bugulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari 5/8/2026. Keterubah tu batang berita. Limbang udah dipilih ndo berjalai ke program sekolah model pelajar digital menua pesisir sampel. Upis pelajar menua Sarawak ngenatai ke penyenuk ati masih kes nembiak kena tangkap karan. Sarawak, Jerman dekat berarti ke peluang kerjasama ekonomi strategik. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Limbang udah dipilih ndo berjalai ke program sekolah model pelajar digital menua pesisir sampel. Programnya diperjalai ke kena negap ke bidang pelajar ngau pelajar digital berurang kenguan menua pesisir. Menteri Pelajar Fazlina Siddiq madah ke sampel tu ditumbuh ke kena nyaup ngurang ke bidang akses serta ngelati ke pengawal guna teknologi ngau pelajar digital. Projeknya ukai seminar nyadi ke jalai dikena mutal ke penangguh infrastruktur ajak tang mega dikena merik sukung ngagai polisi pelajar digital serta nempak bala nembiak di ngembuan pengelandiak teknologi digital. Nya alai SMKA Limbang dekat nyadi ke benchmark di berguna bak cara belajar digital di guna ekosistem teknologi sejak pan arus internet berendunya anak entap. Ia mansut ke Jakoto ngagai pengeram berita udah ia kena muai ngagai SMKA Limbang. Berbak ngonya Fazlina Siddiq madah ke sekolah SK Limpaku Pinang udah dipilih ndo berjalai ke projek Network Offline Digital Environment NOT dikena mutal ke isu internet menua pesisir ti endak entap. Ngena projek NOT, sekolahnya dekatnya di hub digital mikro ti nemu ngelati Kediri serta endak kelalu berpanggai berarus internet luar. Berbak ngonya sekedar sekolah di Limbang Megak udah dipilih ndo berjalai ke program sukong profesional PSP Polisi Pelajar Digital 2026. Programnya dekat ngemeran ke pengawak di meri iring teknika, pedagogi digital ngau perengkau guna ngagai bala nembiak ngau pengajar menua pesisir. 8 buah sekolah dekat nerima siti unit smartboard ke diberi Yayasan Guru Tun Husin On. 7 buah sekolah bukai dekat nerima 140 unit tablet ke diberi Yayasan Didik Negara. Kelimpah harinya 6 buah sekolah primary bak pilih menuanya bisik nerima agih belanja RM50,000 dikena ngelati ke bidang literasi digital. Upis pelajar menua Sarawak bisik ngenatai ke penyenuk ati ngangkai sidak berdua hari penusah ke alai siku nembiak pom 4 kena tangkap karan bak sebengkah sekolah di Daro kena hari 3. Bak sebengkah penerang, upis pelajar menua Sarawak Megak sama bisik ngenatai ke penyenuk ati sidak ngagi urang tik sebilik ngau niang Fahrin Jumandi Abdullah 16 tahun tiba badi nyawa bak penusahnya. Upis pelajar menua Sarawak Megak sama dekat berarti ke pengelantang siku agi nembiak pun 3 ti benuang diperubat ke lalu ngarap ke nembiaknya tau jam 4 gerai. Upis tu Megak udah berengkah berjalai ke pansiak ndo berarti ke atu pengelikun bak sekolahnya. Dikena nyaga pengelikun ndo penusahnya kenyadi Megak udah ditutup lalu bala nembiak pengajar ngau urang kegawak bak sekolahnya Megak ndak dikemenal ke ngelawak ndonya nyentuak ke ndonya ditetap ke udah amat-amat likun. Sarawak bisik potensi kebesai bak mayuh bengkah sektor ekonomi ke Jemah Ilak di senipak benar ngau pengelandiak di kembuan company-company ari menua Jerman. Duta Besai Jerman di Malaysia, Sir Ricken Deer, madah ke sida dekat negap ke agik kawa kerjasama ngau Sarawak, kelebih agik dikena berarti ke peluang meranak ke pukul bak mayuh bengkah sektor strategik di menua tu. Ia mansut ke Jakoto bak gempuruk pengarang berita udah ia kena muai mari basa ngagai premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bak kompleks Satria Petiwi Kuching. Sama bisik dikeranau ke bak penemuai tu ianya potensi kerjasama ekonomi.
Projek kengagak baru kelebat ngau jalai penama ngagai rumah libung luang di sungai seterus Bintulu dia tu udah tembuk ndau. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Jepak Iskandar Tuki madah ke projek Ari Baruah Program Transformation Menua Pesisir RTP 2026 nya digagak ngenak belanja kira RM150,000 ke alai projeknya nyerangkum pengawak tingagak baru jembatan kayu ti udah rubuh sebedau tu. Ya maksud ke penarang tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak no nyerah ke projek tu bak rumah panjainya. Jalai penamaknya disadang oleh meri awak ndo berjalai ke pengawak pemansang ke bukai yang kawam projek ngagak jalai kebun dikena nambah ke asil urang ke diau ba ndonya. Dia tu kita benu mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Pengerami main asa baram 2026 oleh nyawab nyungkak pemansang dagang temuai komiti serta nyawab negap ke ekonomi urang bak kanang menuanya. Chairman Upis Dagang Temuai Menua Sarawak, Datuk Dennis Ngau madah ke pengeraminya dekat ngempuruk ke urang menua pesisir ngenamai macam pengawak budaya ngau main asal, lumba ngemain rakyat serta pengawak dagang. Pesta Budaya Baram 2026 ilak dekat diatur hari 22 ngagai 23 hari bulan 5 tu di Long Lama. Pengawak dekat diatur nyerumak pengerami tu ilak ianya lumak speedboat ngau sekedap pengawak bukai tinjeng kawam pekin nyumpir tradisional ngau moden nyala ikan pekin tanda asal orang ulu ngau pekin ratu budaya. Datuk Dennis Ngau tilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sita Telang Usan maksud ke perkara tu bak palan main asal forum di Miri. Berebak ngaunya di pelilih menua bau pengerami main asal ngau dagang temuai 2026 dekat belabuh di Atu malam tu. Pengeraminya dekat diatur dalam pengelamak 2 hari bak palang gerempung pemansik ngau pemansang Singai Sarawak tau ke Redeems di Bau. D.O. Bau Idi Nayui madah ke pengeraminya ilak dekat dua mandang ke pengawak main asal bangsa Bidayuh kelebih lagi hari kana menua nyampu serta main asal hari raban bangsa kebukai. Kira 5,000 ikut temuai disadang dekat datai madak pengerami tu. Pengawak berjalai ke sistem penyaga disil subsidi SKDS di Sarawak majan nerima balas penemu ti mana hagi pemegai entaruh. Tunjang kaum tuai pemesai eksekutif Chinma International Logistics James Ngu Sing Kung timadah ke SKDS dekat nentu ke company oleh ngeletak ke bayar ti murah serta nyawab nentu ke harga barang bak pasar meruan entap. Tajak pihak atur timerik subsidi berplasa ke kota untuk tetiap buah lori diasai ke endak tentu engkeman di pejalai ke di Sarawak pengudah kengira pejalai ti jauh hagi enti debanding ke engau di Semenanjung Malaysia. Nyalai yang maksud ke langgu penemu ti ngasuh SKDS diberi berplasa ke pemayuh perangkap pengangkut ti di kembuan siti-siti company engau pemalat companynya berguna ke disia lalu ukai diberi berplasa ke tika subsidi tetap ungkup tetiap lori. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita RTM haba upis ya di Kuching. Berebak ngonya Chairman Gerempung Urang Bempuluri Miri Leong Engkong megasama ngasai SKDS di Sarawak patut dipejalai ke ngena atur ke berbida berdua hari penangguh infrastruktur ngau sistem di menua tu. Ia madah ke pemau ti diasai ke di Sarawak tu endang enak sebaka ketegau pejalai ti jauh ti diumbak ke ngau suntuk palan endung ngetu belelak. Sama mai penangguh ianya arus internet ti endak manah bak menua pesisir kelimpah hari suntuk disir bak sekedak stesen minyak. Nya alai yang ngarap ke perintah dekat berunding ke berjalai ke atur ti lebih fleksibel ungkup menua Sarawak. Tonyang kawa merik timpuh ke panjai agi no company pengangkut ngau orang ke bempulorinya nelebak ke diri sebedau sistemnya ke diterit ke. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Limbang udah dipilih untuk berjalai ke program Sekolah Model Pelajar Digital Menua Pesisir, SEMPER.
Upis pelajar menua Sarawak ngenatai ke penyino ati mansiak kes nembiak kena tangkap karan. Sarawak, Jerman dekat berarti ke peluang kerjasama ekonomi strategik. Yang dekat berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

besar itu 8 Mei dalam tahun 1990. PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan Badewan Masyarakat Serian di diguluh Vice President Adenang Satim ke Megak Menteri Pemansang Tanah tingari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebercakun nalama yang lalau balakaban parti Bab Lilih Serian ngambil ke seruran bergempung dikenak nentu ke program pemansang tidak penjalai ke perintah ulih diasai kerayaan. Ia Megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB Sita Tarat dikenak penjalai ke aktiviti SIDA. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemerik sukung di penuh ngagai pengari hari parti SUPP bakungo pilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu Megak diguluk bala pemesai upis perintah tuai roba bangsa timandang ke pemanah kawal ngopangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukan lengau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu,
8: Ari YFM.
7: YFM, Pengerak Pagi.
4: Ya, Pengerak Pagi YFM peningan. Jadi, segala siapa lain aku, awak Pengerak Pagi kita, pagi tu, pagi hari 5, 8 hari bulan 5, 2026. Jadi, dia tu peningan kita dekat ke Kenawit, bergulai dengan pengelola program kami, Lucia Thomas Kasau, program kebisik di Guluk, ya. Ianya Kenawit Cultural Festival 2026. Kita terus ngagai Lucia. Selamat pagi, Lucia.
9: Selamat pagi, Mel. Selamat berjalan ke pengawal. Nama berita dari pagi itu, Mel.
4: Siti tanya aku, 10 sahur.
9: Tapi ya, Mel. Kumai dari kudai, reti. Renai kami hari menua tau.
4: Mana cerita aku di Tulisya. Gaya hari kami pun mana. Hau. Tajak pun aku mada bala peningan YFM kebukai. Aku si jenguk Facebook YFM dah lama. Tadi ni mada komen ya ke 2 pagi Y pagi itu. Mayuh mada berbenua si tak ya hujan pagi itu. Kini kaya hari kita di Kenawit pagi itu deh, Cia.
9: Apa mana ya kaya hari kami ini nak ke mamam ya, sehingga ya, ngobala peningan, ya, kemudian bakal ke nyukung pengawak ke dekat dia tu, kami di Kenawit pagi itu deh. Anak gak nyajar sawah, no.
4: Kira aku terus merik awak tu kaya nuan, mana Cia?
9: Okay, terima kasih agen Wan, Pak Kunti YFM di Amaya, pemang gambar selamat pagi sekali lagi agen Wan, ngobala peningan ke bisik mending ke report ke debai aku dari Pasar Kenawit ke pagi tu dia dekat berkenaan ke program Niti Daun ya ke diatur nyerumak ngau Kenawit Cultural Festival satu pen khusus untuk ke cerubah ya diatur berbagi menua di Kenawit ungkup tahun 2026 ke tahun tu. Jadi program Niti Daun tu lagi peningat dekat berengkeh urung ya pukul 8 pagi tu lagi hari upis dia berbagi menua di Kenawit atau ke pejabat daerah di Kenawit lalu turun ke Pasar Kenawit dan ngelingi Pasar Kenawit lalu penemu sidak kengau Niti Daun tu lagi ianya apa pentas utama nak jauh hari tebingan Sungai Raja yang berkenawit dia. Di situ pikong kami berkenawit dia ada peningan. Engkau kita bisik ke medak sidak kengau Niti Daun cukup mayuah maka kengau ngambil bagi laban te nunak ke penerang hari yang berhormat Tuan Anyi Anajana ianya kaban kunci negeri Siti M49 ngemeh lebuah ngelatai ke diri ngagai RTM 2-3 hari tu kudah. Dia ia madah ke lebih hari 20 kontijen ke ngambil pagi. Tiap-tiap tuan rumah bagi menua di Kenawit ngau bagi menua ke dipegai penghulu buat setiap Kenawit dan di Perhazan ngau nganjung bala atau ke pengari ngau pengawak Niti Daun tu ya. Jadi pengawak Niti Daun tu punya pakuari pun tadi yang ia ketubah diatur. Lalu dibuka ngagai pala di Kenawit Mpo. Api megak sedak ke ngau pebaris tau nanti medak buat sekedar pakaian tau ke kereban ke dipasuk ke sidak tu tadi ambil ngau balap tinggal yang berkena ke garek kita bangsa Dayak. Okey, semina kita bangsa Iban aja bisa megak bangsa Bukai ni, garek bangsa Bukai di kena sidak ke pagi tu. Nur, bala mayuh belak ngayan ke pemanah pakaian asal kita bangsa tu tadi mel. Api megak sitik hari tujuh ke ngatur program tu kelimpati ngerembai ke budaya atau ke adat serta megak garik bangsa asal kita Dayak atau megak uli ngempit ke pemanah kawa antara bala kengau ngambil pagi bak pengawak niti daun serta megak bala sidak komiti pengatur ngau bala ukupis perintah ke bisik bak bagi menua di Kenawit. Jadi ramai jakok ke dikena bakal ke pagi itu niti daun ianya entik berjalai ngeramiang dindiang entik merauk ngembiang tebiang. Jadi tok meh berita kedepai aku pagi tok meh mayuh mega pengawak Bukai udah pengawak niti daun tok muak ke pukul 2 tu lagi dia pengawak dekat berjadi ke KCF 1.0 bak pasar di Kenawit. Awak datang meh pembala mayuh ngagai program KCF ukup ke tahun tok 8 bukan sari tu aja tok meh. Jadi sari tu inya apa mu ni tok ke ketubah KCF 1.0 lalu program dekat diterus untuk angka 30 hari bulan 5 tahun 2026 linting hari nak sikit mayuh apa kiat ke dekat dia tu aku ngerawut mimik maka pekiat main asal bisik pekiat beraman berpantun bisik pekiat kroke bisik berpanduak ke pemakai asal kita bangsa semuanya pun bisa dipakir ke magian ya. Harinya tadi dia komiti pengatur tu dan sikit meraih ruang peluang agak bala mayuh ke dia ubah bagi menua Kenawit itu ngambil pagi ya. Meraih peluang yang tidak untuk ngambil pagi bah tiap pengkak pekir ke diatur bala komiti itu bisiknya diatur muak ke ngalih hari bisiknya diatur muak ke malam hari mungkin ya. Nah, jadi program KCF tu tadi belanja yang sike hari penghari rakyat ke dia ubah bagi menua di Kenawit pakai di tahun pagi tu dia belanja lalu ketua itu ngatur tok ke kumai kita lead program di tahun tu inya yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana Kaban Kunci Negeri CPN 49 Gemeh pemega Kaban Kunci Negeri Adun Macan Mega engau Kaban Parlimen buat bagi menua kita di Kenawit Datuk Sri Aaron Ago Dagang ya. Nya pergi ko bala pengari rakyat ke sama belak nyukung program tu dalam tempoh lebih kurang juga sebulan tu dia tu ba di Kenawit di tu nah. Ya, contoh ke hujung bulan 5 tu. Laban pengawak ke jua pemakai ngau Airo pemega Asia pengadil jari tu dan sikit udah berengkeh hujung bulan 4 tu tadi ya. Minat ke jengala ya program ke datu sari tu nang dibuka ngau-ngauat di daun. Ya aja berita kedepan aku pagi tu Maya.
4: Terima kasih ya.
9: Bisa hati deh ke ngau kita. Kena bilun ko 12 lagi.
4: Bisa hati tu. Nyangkung dia Maya.
9: Tau. Ya pengawak nyangkung. Tapi dia nak. Ya nak rata ya. Panju minta nyangkung.
4: Nanti nanti maka bisa pintu Doraemon kau dah buka pintu. Lalu datai berkenawian nyamai apa tu.
9: Eh. Dapat ada yang ngira. Bisa nyamai daun 5 limbi nyam. Kena deh. 30
4: 35
9: minit ya kita.
4: 35 minit ya nih. Nanti bisa. Nanti bisa. Nanti aku tu lagi.
9: Tidak ngawal lah. Hampir lagi yang kita berita lah Pak pagi itu. Tuh, kurang ya, mungkin. Ada lebih hari ini anak kurang.
4: Iya, betul. Lagi bisa. Bak jam kebukaan nuan-nuan nanti ke berita pemandu baru lagi. Kini. Urung ya.
9: Lagi. Tanya-nya. Katika nanti lagi bisa awet lagi. Pemandu mana meh aku kak berkongsi ke pemutus tidak kengau niti daun tu. Lepas tu pun berpekit sidak tu meh.
4: Berpekit nih.
9: Berpekir sedangnya maka medak siapa ke pemadu maneh pagi itu. Dan moga aku jurinya medak hari di kali ke pekayar aja atau ke baris tidak nak bingkul iwak kini lurus aja atau ke bisnis cara bukai.
4: Engkau bisa dikira magang kini semuanya pelabak aku ni. Bukai semina hari tak kekena aja mereka aku tu.
9: Ya, lepas ya ke berpekir tu. Berketau ya peningannya. Kadang dia nanya tadi meh. Nyu, nak ingat aku. Semua kontijen kengau niti daun tu. Nah, dia beri pengari rakyat dia ya berhormat Tuhan Anji jananya. 500 sih. Kau tidak ya 500-500 ni sih. Udah dia beri. Kebelanjaan tidak ya pagi tu. Jadi ya kemenang game. Satu, dua, tiga. Nyanyi game. Minat dia beri trupi. Out kenya ya. Kira ke udah bisa sian magi ama sidanya pagi tau.
4: Udah diberik magi ane.
9: Minak ke kang antek piala siapa kemenang yang jauh.
4: Kita ente orang udah merek kita sian deh. Kira ke ransia lagi tu jalan lagi.
9: Kikeng ya. Balap ke lagi. Udah jenya sudah semangat ke pagi tahun korang.
4: Iya betul. Ekel sia sedoi di mana dengau.
9: Kami dua emak tau, udah kabau mengau, tanya amin semampai nak cukup tubuh ke kita sebuah tu sari. Beria udah ngempung rakyat kita.
4: Amat.
9: Nya amin pergi lah nyukin ke ngau ngulok program karnival suang ke kami dua.
4: Mayuh program setiap minggu tu ne.
9: Ya amin. Yang kita agak minta sangkuang, mayuh pejalan tua.
4: Amat.
9: Ujian deh kita pula nurun tari. Nak itu mayuh nepi aku deh mea.
4: Iya, berbagi nepi ya.
9: Berbagi tu.
4: Eke ma, terima kasih ya keberita
9: di pagi hari ini. Kenapa dengan
4: Kumar? Ma, lama mas piat nanti ya. Eke Lucia, aku salam kau yang respiat dia.
9: Ya, Maya sudah tahu. Berkeh matua yang ngadu ke pengawal lagi Maya.
4: Terima kasih ya, bye bye. Sampai jumpa lagi ke pengawal. Eke nya tadi peninggal Lucia Thomas Kasau udah mai ke kita berita berkawal ngau Kenawit Cultural Festival 2026 satu poin kusung ke bisik di atur pagi tu ya ngaki kita ya kediau semak ngau menua Kenawit tu ulih datang ngulu program ke bisik di atur bab pengelama 24 hari tu peninggal ya berengkah hari 8 hari bulan tu tadi nyentuh ke 30 hari bulan 5 tu ila ya ianya Carnival Kenawit Cultural Festival 2026 jadi pukul 8 pagi tu lagi dia kita bisi 2 pagi wai jadi topik kita pagi tu kita ulih ngelawak page Facebook kami okey ku maca topik pagi kita pagi tu nama utai ti di kemuan semua orang tang seluruh lenyau atau berkunci ngau kami ba page Facebook YFM Iban tak kena tai ke komen kita badia dan lepas tu lagi dia aku ngau Miss Gabby dekat maca komen kita tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu ke Dibai Nelson Nehru siapa lagi enti ukai nuan ba awak pengerak pagi YFM ke pagi tu peninggal.